0: wa ni baba.
1: Dandala dudu ilu adumade. Dandala dudu ilu adumade.

0: Planeta per Xavi, assistència de Xavi, més que Planeta per Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, i menys Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
1: gol, gol, gol, gol, Assembly.
2: Sports Assembly.
1: This is now Sports Assembly.
3: Sports Assembly on the World's Radio 89.3 FM with Sam.